0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih kita ngebahas seputaran pencurian ya. Dan kenapa sih kadang fasilitas pendidikan salah satunya adalah sekolah itu jadi sasaran empuk kasus pencurian ini. Setelah aku cek lebih detail ya sob, kadang fasilitas sekolah di luar jam operasional itu pengamanannya relatif kecil bahkan longgar ya dibandingkan dengan bank ataupun perkantoran komersial. Ada beberapa faktor kelengahan, misal terkait kelengahan lupa tidak dikunci ruangannya atau ya udah sih pintu gerbangnya juga nggak tinggi-tinggi banget biasanya kalau dari segi TK ataupun SD yang kita ketahui ya sob. Dan terkait ini ada juga sistem pengawasan internal yang juga minim, entah tidak ada CCTV-nya atau emang tidak ada petugas keamanan yang berjaga. Sobat, kadang kita itu kayak istilah Jawanya itu ketelingsingan ya sama celah-celah semacam ini. Kayak kita pulang buru-buru, ternyata na'udzubillah ada kasus pencurian setelah kita itu tadi. Dan ada juga misal kita gak sempet buat cek berangkasnya lagi di hari ini karena buru-buru lainnya. Nah, itu juga salah satu faktor lain. Dan ternyata ya sob, ini tuh ada kalau misal ngomongin soal penjaga yang tadi aku bahas, biasanya minim penjagaan, padahal pelaku dari contoh kasus yang aku sampaikan tadi itu pelakunya adalah penjaga sendiri. Jadi adalah kurangnya tingkat kesadaran, bahkan tingkat kepercayaan pun mungkin juga SK-nya belum setegas itu ya yang dilaksanakan dari pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ataupun menjadi korban kasus pencurian. Sob, kadang ya kalau misal aku lihat dari sudut pandangku sendiri, penjaga sekolah itu bahkan biasanya dianggap orang yang paling bisa dipercaya di sekolah. Nah, kamu setuju gak dengan hal ini? Kenapa? Karena ya udah deket, bahkan aku sebagai siswa pun kadang ya nyapa setiap hari sama penjaga sekolahnya, bahkan akrab, udah aku anggap sebagai bapak sendiri pun ya. Nah, kayak gini, kita kadang lengah sama orang yang kita percaya, sampai 100% percaya, ternyata ya sisi buruknya ada. Jadi penting gak sih untuk kita ngurangi sisi percaya kita ke orang lain dalam kasus hal ini? Iya, jadi jangan sampai kasih kepercayaan kamu 100% ke orang lain, karena orang lain itu pasti ada sisi negatifnya ataupun kira lengah sedikit itu mudah mencederai gitu ya sobat. Dan masih ngomongin soal kasus pencurian, kamu misal nemuin kasus pencurian langsung dari sorot mata kamu, kamu tipe yang mana? Dokumentasiin, lapor polisi, teriak maling, atau ya udah diem aja pura-pura nggak tahu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.
5: Merdeka
4: bareng Prame Suara.
5: Prame Suara.
0: Music and information. Prame Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Di cuap-cuap pagi gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngebahas seputaran kasus pencurian ya. Ini udah ada komen dari Mas Fani, Kak Fani, tentang pencurian sih. Kalau aku tim yang langsung lapor polisi ya Kak. Nah mirip-mirip nih sama komen sebelumnya ya Sob. Dan terkait ini sebenarnya lapor polisi itu ada plus minusnya. Tapi kembali lagi, apakah tindakan polisi itu emang langsung bisa satset Sob ya? Dan sebelum aku kulik lebih detail tentang apakah dengan memilih lapor polisi itu adalah pilihan yang paling tepat dibandingkan dengan yang lainnya ya. Tadi ada diam, kemudian ada dokumentasiin, ada juga yang langsung teriak maling gitu. Nah sobat, sebenarnya kalau dari sudut pandang aku, sebenarnya yang paling bagus itu teriak maling, habis itu laporin. Kenapa? Karena dari segi lapor polisi, kadang beberapa pihak kepolisian itu nggak yang langsung ACC berangkat. Dan kalaupun berangkat ya pasti butuh waktu sih sob. Jadi kita sebisa mungkin orang yang ada di lokasi udah menjaga, memastikan bahwa pencurinya ada masih di situ dan siap untuk dihukumkan. Kenapa? Tapi terkait ini tuh ada sudut pandang yang lainnya, Kak. Tapi kalau misal sama masa nanti takutnya malah lebih emosi, mudah emosi. Waduh, habis ini aku bakal detailin ya dari 4 pilihan itu tadi, mana yang paling bagus. Tapi sebelum itu, ini Kak Fani juga titip request nih. Ada lagu Februari dari Roni Parulian sama nitip salam buat Kak Enza. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Kak Enza, kamu dapat salam dari Kak Fani nih. Nah, sekarang habis ini bakal aku setelin lagu dari Februari dari Roni Parulian tepatnya. Special request dari Kak Fani. Selamat mendengarkan.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cop-Cop Pagi, ngebahas seputaran kasus pencurian. Dan kalau misal kamu ketemu langsung dari sorot mata ya, ini ada komen dari Kak Vika nih sob. Refleks bakal teriak maling minta tolong ke orang sekitar sih kak. Aman dari diri sendiri juga aman buat sekitaran. Sebenarnya ya ada plusnya juga sih sob. Dan setelah aku cek dari 4 pilihan tadi ya, rekam video, teriak minta bantuan, lapor polisi, takut ikut campur ataupun diam saja, ternyata semuanya itu ada sisi positifnya. Dan ini bakal aku geledah lebih detail ya, kamu bisa simak. Yang pertama, yang paling efektif untuk bukti hukum sebelum kamu lapor ke polisi adalah dengan rekam video. Jadi bijak dulu sob, kamu perlu buat rekam video dulu baru buat bukti lapor ke polisi. Ngomongin soal rekam video, kelebihannya itu bisa memberikan barang bukti yang sangat kuat, jadi udah nggak bisa di apa ya, ganggu gugat istilahnya. Tapi ada sisi kekurangannya, jika dilakukan tanpa perhitungan jarak dikhawatirkan memancing agresif pelaku yang panik. Misal pelakunya ya ngelihat kamu ngevideoin, dia langsung ke kamu nih sasaran selanjutnya. Jadi pastiin kalau kamu mau ngerekam video, pastiin tempat kamu aman, dan terkait ini juga kamu udah dengan perhitungan yang lebih besar ya untuk resikonya, entah dari segi jaraknya atau kamu ada juga teman kamu, kamu jadi lebih aman, kamu punya gak sendirian, kamu punya teman, nah kayak gitu. So, yang pertama, rekam video itu bukti yang paling valid, tapi pastiin kamu juga aman selama take videonya, gitu ya sobat. Karena biasanya kalau kita sensitif, kita lagi buru-buru di videoin orang, kita kesel, langsung dia jadi target selanjutnya. Jadi kamu jangan sampai kayak gitu ya. Sobat, yang kedua adalah teriak minta bantuan. Sebenarnya ini paling efektif untuk penggagalan aksi pencurian ya. Tapi ngomongin soal penggagalan cepat, ada dua resiko yang mungkin bakal terjadi. Entah si pencuri kabur karena takut dikena hukum ya, atau emang kita bisa menggagalkan dan mengajak massa untuk ngumpulin, at least megangin pencurinya lah biar dia juga nunggu ada pihak kepolisian atau pihak berwajib yang datang ke lokasi. Sobat, terkait teriak minta bantuan ini kelebihannya memobilisasi massa biar datang secara instan ya. Tentunya pelaku panik juga seringkali langsung dia kabur. Dan ya itu tadi yang aku sampaikan. Jadi ada dua poin yang mungkin bakal terjadi, dan kekurangannya beresiko amuk massa. Kadang orang-orang kalau misal udah ada pencurian itu dia langsung emosinya tersulut, dan ini kemarin juga terjadi di kasus yang ada di Bali ya, yang pencurian ayam kemudian berujung ternyata massa sampai membunuh pencurinya. Sobat, sebenarnya terkait ini sebisa mungkin kalau kita jadi massa itu yang sabar ya toh ya, dan nunggu-nunggu dari pihak kepolisian, pihak berwajib datang aja. Dan aku masih punya 2 poin lainnya sobat, tentang lapor polisi, takut ikut campur, plus minusnya apa saja nih. Tapi setelah yang satu ini bakal aku spill ya. Setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini membuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk menyimpan duit. Dan anehnya, si pejabat ini malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang mulai kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit gue aja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pengeras, dia berani lah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini kan harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu ya Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Pranasuara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Merdeka
2: bareng Pranasuara.
1: Pranasuara.
3: News, media, and information. Pranasuara.

0: Yeah.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran kasus pencurian ya. Tadi udah aku sampaikan dari posisi rekam video, teriak minta bantuan, plus minusnya apa saja. Dan sekarang poin yang ketiga, lapor polisi. Sebenarnya terkait ini tuh paling aman dari segi hukum maupun keselamatan diri sendiri ya sob ya. Dan kelebihannya memastikan bahwa tindakan penegakan hukum berada di tangan yang tepat tanpa membahayakan keselamatan diri sendiri. Dan tapi resikonya ada jeda waktu ataupun respon time. Iya, kalau misal laporan ke polisi itu langsung saat sebar-bar ya. Maksudnya gimana? Kita ngehubungi jam 7, begitu jam 7 langsung direspon begitu aja. Waduh, itu bagus banget nih sob. Ada nih, terkait ini udah direspon tapi menuju ke lokasi ternyata jauh, jadi butuh waktu lagi buat nunggu. Malah ada yang lebih miris lagi ya. Pas ditelepon tidak ada jawaban apapun, pada akhirnya kita ya memilih, waduh gimana ini gitu di lapangan. Sobat, terkait ini makanya dari segi lapor polisi emang paling aman dari segi hukum maupun keselamatan, tapi ya itu tadi resikonya ada waktu, jeda waktu yang perlu kita tunggu aparat sampai ke TKP. Pelaku juga bisa berpotensi melarikan diri ya, sekalipun udah ada masa, tapi dia naudzubillah. Dari pencurinya biasanya kan membawa senjata tajam ya sob. Kita itu takut buat deket-deket itu takut, kecuali emang udah ada yang pihak yang bisa ngamanin dari senjata tajam yang dibawa sama pelaku. Nah, ini aku masih punya satu poin lagi. Takut ikut campur, atau khusus buat orang yang sukanya, aduh aku diem aja nih, lebih baik. Nah, bakal aku spill, tapi setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran kasus pencurian ya. Tadi udah aku spill sisi positif dan negatif dari yang pertama rekam video. Kalau misal kamu ngelihat situasinya ada di depan kamu ya. Yang kedua, teriak minta tolong. Yang ketiga, lapor polisi. Dan sekarang yang keempat nih sob, takut ikut campur. Nah, tipe-tipe yang terakhir nih ya, itu kadang mereka adalah tipe yang takut ikut campur, milih diam aja. Dan jujur, kalau versi ini tuh sebenarnya paling realistis di antara kita semua ya, masyarakat. Dan kelebihannya emang ini paling menjamin keselamatan diri ataupun ancaman bahaya fisik selama kasus pencurian itu berlangsung. Jadi kalau kita ngelihat ada yang aneh, oh kayaknya dia pencuri deh, kita pura-pura gak tahu aja terus tinggal sluman-slumun gitu. Nah sebenarnya ini bagus gak sih? Tapi kekurangannya jika dibiarkan justru memicu apatis sosial. Kita malah gak peduli sama sekitaran, membuat pelaku kejahatan juga tetap merajalela. Sob, terkait ini kadang kita ya butuh sebisa mungkin menolong orang sekitar ya. Jadi kadang ya agak kalau lihat disuruh milih selfish ataupun membantu, pengennya ngebantu tapi takut juga kalau misal itu membahayakan keselamatan diri. Jadi better kalau misal kamu gak bisa bantu secara langsung, kamu bisa bantu rekam video dari jarak jauh dan laporin ke pihak kepolisian. Itu yang paling aman sih sob, karena kita makhluk sosial ya. Na'udzubillah, misal kita sebagai korban, calon korban, biar nanti juga ada wahu alam, ada orang yang bantuin kita juga, seperti kamu ngebantuin orang lain gitu ya. Tidak ada yang pengen terkena atau menjadi korban kasus pencurian, gak ada. Dan na'udzubillah kalau misal kamu jadi korbannya, setidaknya ada orang yang bantuin buat ngelaporinnya ke pihak hukum gitu sobat. Jadi sebisa mungkin yang terakhir ini tidak cukup bijak ya. Bijaknya hanya di versi realistis sebagai manusia aja, menghindari ancaman bahaya. Tapi sebisa mungkin kita bantu, misal emang memungkinkan untuk take video dan dilaporkan ke pihak polisi gitu ya sobat. Dan dari 4 poin yang aku sampaikan, kamu tuh ya masih di tipe yang mana nih? Aku masih nunggu komenan kamu sampai di jam 10 mendatang ya. Tentang kalau misal kamu nemuin langsung dari mata kamu kasus pencurian, kamu tipe yang rekam video, teriak minta bantuan, lapor polisi, atau takut ikut campur, yaitu milih dengan diam aja. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku salin lagu dari Samuel, Cipta Jagat Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran kasus pencurian. Tapi sebelum kita kembali lagi ke topik ya, aku bawa update dari Desa Telemang, Kabupaten Lamongan. Ini update-nya dari tim WASF TNI mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan TMMD ke 129 Desa Telemang, Kabupaten Lamongan, Sobat. Dan dari cakupan proyek terbaru ya, itu meliputi peningkatan kualitas jalan rabat beton, pembangunan sumur bon dan pipanisasi, pembangunan rumah tidak layak huni, pemeliharaan jasa usaha tani, dan peningkatan fasilitas olahraga dan renovasi pos kampling serta bakti sosial. Sobat, dari kegiatan ini pun ya, antusiasme warga maupun masyarakat desa sekitar itu tinggi banget. Dan semoga dari kegiatan adanya proyek TMMD ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan semuanya berjalan dengan lancar pun dampaknya bisa dirasakan ke masyarakat kita ya sobat. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran update kasus pencurian pun gimana cara kita buat menghadapinya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran kasus pencurian. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi nih dari Instagram. Dari Kak Doni Lamongan. Pernah sih Kak kejadian di dekat rumah, warga kompak mukul kentongan sambil teriak maling. Pelakunya langsung ciut tuh, lari kocar kacir sebelum sobat bawa barang. Waduh, mantep. Sobat, kalau ngomongin soal kita ngajak masa ya, itu sebenarnya banyak pro-nya selama masa itu bisa diajak kerjasama. Maksudnya gimana? Jadi lebih ke tidak menghakimi secara pribadi, tidak tersulut emosi pribadi, dan masih menunggu mengembalikan dari segi keadilannya. Itu biar hukum yang berlaku untuk mengadili. Dan dari Mas Doni ya, sebenarnya ini valid ya. Dan semoga untuk warga Lamongan utamanya, misal nemuin kasus pencurian, udah ini bukan masanya, masa untuk mengadili dari kasus ataupun tindak kriminal tersebut. Udah waktunya biar hukum yang memproses ya sob ya. Jangan sampai kamu tersulut emosinya, na'udzubillah sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, malah kamu nanti yang jadi tersangka. Dan ini juga ada komen-komen dari Mbak Sari. Kalau sekolah daerah pinggiran kadang sepi sih malam-malam, makanya penting banget pasang CCTV aktif atau pos ronda diaktifkan lagi. Benar. Nah sobat, ngomongin soal CCTV, kadang ada beberapa CCTV yang emang langsung bisa diidentifikasi saat itu juga. Tapi kalau kita ngeceknya masih beberapa waktu setelah kejadian, kadang sulit buat nyari pelakunya. Tapi at least kita tahu ciri-cirinya ya sob, dari pasang CCTV. Jadi sedikit banyak CCTV bakal ngebantu, misal dalam segi pencarian pelaku pencurian ini. Dan kalau ngomongin soal pos ronda diaktifkan lagi sih, aku setuju banget ya. Jadi pada akhirnya bakal lebih aman. Kayak kemarin juga ada kasus yang pocong keliling. Nah itu juga bakal berkurang sih kalau misal ada yang namanya pos ronda aktif. Tapi ngomongin soal pos ronda aktif ya sob, kadang aku juga kasihan sama warga yang udah berumur, kemudian dikasih job untuk ngejaga ronda. Mereka ini energinya beda sama pencuri. Maksudnya gimana? Lebih ke, misal lari aja udah ngos-ngosan sob ya. Jadi mungkin terkait pos ronda juga bukan hanya diaktifkan sih menurutku, tapi dari segi kualifikasi orang-orangnya juga mumpuni. Maksudnya dalam segi biasanya kan untuk seleksi satpam ini relevan sih. Jadi punya skill-skill atau kualifikasi tertentu gitu sobat. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus pencurian. Misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Tulus Monokrom ya, buat kamu yang kiranya lagi di jalanan atau lagi santai aja, biar kamu hari Jumatnya gak sepaneng nih sobat. Tulus Monokrom, selamat mendengarkan.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang.
0: Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Merdeka
3: bareng Prambors Suara.
2: Prambors Suara.
4: News and information. Prambors Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kembali lagi ke topik tentang kasus pencurian, ini aku bawa update dari Lamongan. Mungkin kamu juga udah dengar ya sob, terkait dua pendaki yang hilang di Gunung Piramid Bondowoso, Jawa Timur di awal Agustus. Ini ditemukan meninggal dunia di dasar jurang kedalaman 60 hingga 70 meter sob. Korban merupakan Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya. Aslinya Babat nih sob. Dan pemandu lokal Irfan Nasul Laili, 35 tahun yang diduga jatuh bersama di jalur ekstrim Punggung Naga. Sobat, sebenarnya dari Gunung Piramid ini setelah aku cek ya, itu emang udah ditutup, tapi banyak orang-orang yang emang masih nakalan, masih muncak ke sana nih sob. Padahal kalau udah dicek dari segi medan yang ada itu emang tidak disarankan untuk didaki. Terlalu terjal, terlalu miring untuk sisi jalanannya pun ya, itu masih sempit banget nih sob. Jadi kalau kamu geser sedikit itu udah pindah dunia katanya, semacam itu. Dan Gunung Piramid ini pun ya, sebenarnya kalau dicek dari ketinggiannya enggak yang tinggi banget, cuma di sekitaran 1000 sekian MPDL, tapi ngomongin soal dari medannya itu sih yang sulit. Dan ngomongin soal berita duka yang satu ini, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sobat ya. Dan buat kamu yang kiranya suka muncak, boleh, tapi pastiin kamu dari segi fisiknya juga aman. Kemudian dari segi terkait kamu barengan sama siapa, kemudian kamu pun ya udah tidak dilakukan dari skill mendakinya sobat. Bahkan kalau aku cek dari backgroundnya Kak Irfan Nasul ini, beliau itu emang pemandu dan udah beberapa kali naik ke Gunung Piramid. Tapi wow alam ya sob, karena kita gak bisa mengelak terkait salah satu takdir yang ada ini. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus pencurian. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Pramasuara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, kini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Pramasuara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Pramasuara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
0: bareng Pramasuara. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music is an Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini itu semacam apa. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan mau berangkat ke kantor ya, biar kamu gak worries. Atau mau berangkat kemana aja boleh nih sob. Aku bakal update di beberapa titik. Kalau kamu mau cek visualnya, kamu bisa langsung ke Express Radio barengan sama aku ya. Kamu bisa download aplikasinya Express Radio atau ke Google Express Radio. Habis itu kamu bisa klik di logo Prameswara, sobat. Sobat, ini aku ambil di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2. Dan di sana udah ada Pak Oga seperti biasa yang siap bantuin kamu buat nyebrang ke rel perlintasan depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Sobat, kalau misal kamu mau melintas di daerah ini, tidak usah berburu-buru karena biasanya banyak orang yang lalu-lalang keluar masuk rumah sakit. Takutnya kamu tidak melihat ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama, gitu ya. Dan di titik kedua, aku bakal cek di simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ada sedikit kemacetan di sana. Kemungkinan terjadi dikarenakan perbaikan jembatan Kesambi yang masih proses ya, sob. Buat kamu yang kiranya mau melintas di simpang 3 Telon Pucuk, harap bersabar, enggak usah buru-buru, sobat. Dan jangan khawatir, di sana udah ada 2 Pak Oga yang siap bantuin kamu buat mau belok ataupun lurus aja. Sobat, sementara itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: high school kids.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
1: Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music. Ya, kita ngebahas seputaran kasus pencurian, tapi sebelum kembali lagi ke topik, ini aku bawa update dari Jember Nesop. Akhir hidup seorang kru sound horror ya, di Jember meninggal dunia karena terbentur gapura. Dan diduga sob, gapura ini tuh gerbang masuk desa gitu ya. Dan sob, setelah aku cek, ternyata beliau ini korban meninggal karena terjatuh dan menimpa benturan di gapura. Awalnya beliau itu tertidur di atas sound horror-nya, dan ya udah, ternyata pas jalannya dia jalan, mobilnya nggak tahu kalau misal ada gapura dan beliau terjatuh, kepalanya terbentur gapura. Sobat, terkait ini sebenarnya banyak pro dan kontra ya. Pro-nya ya mungkin udah waktunya panggilan juga, udah takdir, tapi kontranya malah menyusur ataupun ngelihat dari sisi sound horror-nya. Emang ngomongin soal sound horror itu banyak menuai kontra di masyarakat sih sob, dari segi sisi positif maupun negatifnya lebih dominan negatifnya, kayak rumah warga yang rusak gara-gara sound horror. Kemudian nah, kemarin juga ada mirip-mirip kayak gini, kejatuhan ya sound-nya, dan salah satunya berita ini juga terjatuh dari atas, dari sound-nya baru kemarin kejatuhan, yang ini jatuh dari atas. Waduh. Ngomongin soal sound horror, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya ya, kamu boleh banget komen-komen, nanti aku bakal bacain sobat. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus pencurian. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran kasus pencurian. Dan sob ya, ini ada komen-komen yang masuk dari Mas Angga. Takutlah kak kalau misal sendirian mergoki maling bawa senjata, paling aman ya emang rekam dari jauh terus lapor ke pihak berwajib. Benar, benar banget nih sob. Misal kamu emang takut buat berinteraksi langsung sama pencurinya ya, tindakan yang paling aman adalah dengan memvideo dan melaporkannya ke pihak berwajib. Jadi kamu juga makhluk sosial, kamu membantu sekitaran juga oke. Dan terkait ini gak selfish juga ya, kamu setidaknya bantuin orang sekitaran. Sob, ternyata setelah aku cek dari 4 tindakan yang bisa kamu lakuin pas lagi ada pencurian, kamu itu bisa menduplikat ataupun menggabungkannya di beberapa kegiatan tertentu. Misal kamu bisa dokumentasiin, ngelaporin, juga teriak. Atau kamu kiranya juga bisa menjadi salah satu massa yang juga ikutan di lokasi. Tapi ngomongin soal massa, kamu jangan sampai tersulut emosinya, karena itu beresiko, takutnya kamu jadi tersangka ya sobat. Dan ngomongin soal ini kak, terus gimana caranya biar kita terhindar dan auzubillah kita mengantisipasi biar tidak terjadi, tidak menjadi korban pencurian ya sobat. Habis ini bakal aku spill, tapi setelah yang satu ini.

103,9 FM Music It's an Information. Sobat, tadi kita ngebahas seputaran kasus pencurian ya. Dan gimana kalau misal kamu ngelihat kasus pencurian itu langsung di depan mata kamu, tapi sekarang lebih fokus ke gimana sih caranya biar na'udzubillah kita menghindari ataupun antisipasi menjadi korban pencurian. Sobat, ini kamu bisa gunain ada kurang lebih 4 garis besar yang harus kamu lakuin biar keamanan dan tingkat kamu menjadi korban pencurian itu minim, sob ya. Yang pertama, kamu harus melakukan pengamanan rumah maupun tempat usaha kamu. Jangan lupa periksa kunci gandanya. Misal kamu mau keluar, mau kamu tinggal, pastiin udah terkunci rapat. Kemudian maksimalkan penerangan, jangan dibuat gelap-gelapan sob ya. Kadang kita itu niatnya untuk menghemat daya listrik, tapi padahal itu beresiko untuk terjadinya kasus pencurian sobat. Kenapa sih penerangan itu penting? Kalau misal ada pencurian ya, kita bisa ngelihat dari jarak jauh dan bisa langsung ditegur, langsung ditangkap saat itu juga. Ketiga, ini udah umum sih sob, terkait pemasangan CCTV yang strategis tentunya ya, di titik-titik yang emang kamu butuh buat ngelihat itu, bukan malah di titik-titik yang kamu gak butuh. Jadi pemasangan CCTV juga berdasarkan pemikiran lebih awal terkait di mana lokasinya yang paling tepat biar itu strategis dan sesuai dengan tujuan kamu sobat. Yang keempat, terkait pengamanan rumah dan tempat usaha, jangan lupa sebisa mungkin jangan pamerkan barang berharga. Maksudnya gimana? Kalau misal kamu naruh laptop, dompet, ataupun kunci kendaraan, jangan di tempat yang terbuka ya sob. Pastiin kamu nyimpannya di ruangan yang tertutup, dan at least kamu yang tahu atau orang-orang terpercaya aja yang tahu kondisi lokasinya gitu sobat. Dan ngomongin soal gimana caranya meminimalisir biar kita gak jadi korban pencurian ya, ini aku punya 3 poin lainnya, tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Pramesuara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Pramesuara
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal gimana caranya biar kita meminimalisir menjadi korban pencurian. Tadi yang pertama kamu bisa lakuin dengan pengamanan rumah, tempat usaha, dan sekarang yang kedua, kamu harus waspada di fasilitas publik maupun sekolah dan perkantoran. Maksudnya gimana? Kamu jangan sampai banyak mengundang perhatian ya sob, dan amankan aset kamu di tempat khusus. Misal lagi di bus nih, kamu bisa kurangi menggunakan perhiasan berharga. Dan kalau misal kamu udah mulai nemuin gerak-gerik mencurigakan, kamu harus udah mulai antisipasi duluan nih. Antisipasinya ya bisa dengan kamu lebih berjaga-jaga, barang-barang kamu juga kamu amanin. Ngomongin soal ini pun ya, kamu juga antisipasi misal di tempat-tempat yang sepi juga lebih terhindar dari segi berpakaian. Kemudian cara kamu menyimpan perhiasan pun ya, biasanya di tas itu ada saku khusus untuk handphone sobat. Tapi ngomongin soal ini, kamu bisa menyimpannya lebih aman lagi ya. Mungkin kamu entah punya tas lagi di dalam tas bebas atau di dalam banget naruhnya, boleh. Kamu punya antisipasi masing-masing. Sobat, kemudian yang ketiga, kamu bisa membangun sistem sosial yang lebih aman. Maksudnya gimana? Seperti yang tadi komen-komen masuk itu tentang terkait diaktifkan lagi ronda malam. Ini emang cukup maksimal ya, karena di lingkunganku juga kalau misal ada rondanya kita lebih ngerasa aman aja sih. Dan gak worries kalau misal mau keluar lebih malam gitu, karena kita udah bisa mastiin kalau ada Pak Satpam ataupun pos ronda yang sedang aktif di sana. Sobat, tapi ngomongin soal pos ronda, pastiin kalau emang dari segi penjaganya itu mumpuni ya, dari segi fisik, kemudian kalau diadu larinya ya lebih cepetan dari penjaganya, kayak gitu. Takutnya malah kalah sama pencuri ataupun tindak kriminal lainnya. Nih, ini jadi catatan khusus misal kamu mau aktifin ronda malam di lingkunganmu. Dan yang terakhir nih sob, kamu bisa gunain langkah antisipasi digital maupun kendaraan kamu. Dari segi kayak autentifikasi ya, dan kendaraan kamu pastiin juga udah dikunci secara aman. Biasanya diarahin ke kanan stangnya, kemudian didobel kuncinya. Terkait ini, kamu juga perlu punya simpan nomor darurat yang selalu ada di HP maupun di catatan dompet. Antisipasi na'udzubillah kamu kehilangan barang berharga, kamu bisa langsung menghubungi. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku Lia tentang kasus korupsi. Kalau kamu punya pengalaman, sudut pandang terbaru kamu, yang kiranya kita lainnya yang mendengarkan juga butuh insight dari kamu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prambors Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prambors Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prambors.suara@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prambors.suara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prambors Suara.
1: Merdeka
0: bareng Prambors Suara.
1: Prambors Suara.
2: Music and information. Prambors Suara.
3: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik tentang kasus pencurian, ini aku bawa update terbaru menyenangkan dari Lamongan. Emang benar-benar megilan ya Lamongan tuh sobat. 7 penghasil padi terbesar di Jawa Timur, Lamongan di urutan pertama nih sobat. Waduh, tepuk tangan buat Lamongan ya. Dan ternyata setelah aku cek, Lamongan di peringkat pertama ada di 800 sekian ribu ton. Dan di ranking 2 ada Bojonegoro, kemudian ada Ngawi disusul sama Jember, Tuban, Madiun, dan Banyuwangi. Sobat, sebenarnya terkait ini ya udah menjadi fakta umum kalau misal pangan di Lamongan itu udah disebut dengan lumbung pangan. Bahkan dari segi padi yang dihasilkan juga termasuk tinggi. Semoga terkait ini gak hanya menguntungkan dari pihak pemerintah Lamongan ya sob yang mendapatkan penghargaan, tapi juga dari petani lokal yang emang pure dari segi harganya juga masih mampu bersaing, bukan harga tengkulak gitu ya. Harapannya kita itu bukan hanya di pemerintahan aja yang kena imbasnya, tapi nih petani lokal kita yang emang ngerjainnya setiap hari. Nah itu yang jadi catatan utama. Semoga untuk daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur yang dipegang oleh Lamongan ini bersifat berkelanjutan dan emang mampu untuk mensejahterakan warganya gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya, tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini membuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk mengumpar duit. Dan anehnya si pejabat itu malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang mulai kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini kan harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu ya Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prana Suara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau jalannya.
3: Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 10 gimana, biar kamu yang kiranya mau berangkat kemana aja, biar gak worries, at least kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, yang pertama aku bakal cek di Simpang Tugu Wingko. Ini menyambungkan antara 3 kota, Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan. Seperti biasa kalau misal titik pusat dari perhubungan beberapa kota ini ya sob, itu selalu ramai. Jadi kalau misal kamu mau melintas di sini, harap bersabar ya, gantian di bundarannya. Dan kelihatannya pagi ini kelihatan didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru ya sobat. Keselamatan kamu yang utama. Sobat, ini aku mau cek lagi, ada di Simpang 3 dekat. Kelihatannya petugas perbaikan jalan udah ada di lokasi nih sob, tapi baru banget karena tadi di jam 8, 6, jam 9 itu belum ada. Dan buat kamu yang kiranya mau melintas di Simpang 3 dekat pertigaan arah Gelagah ya, kamu perlu berhati-hati, waspada karena ada kontraflow, harap bersabar juga, mungkin ada sedikit kemacetan. Doanya semoga perbaikan jalannya segera selesai ya sobat, biar kamu juga langsung menikmati jalan baru yang lebih mulus tentunya. Sobat, mungkin itu untuk update di lalu lintas pagi hari ini menuju jam 10. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
1: CCTV on, pantau jalannya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran kasus pencurian. Dan sebelum kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update tentang update kemarau sih, lebih tepatnya info dari BMKG memprediksi puncak musim kemarau itu di Agustus hingga September ini nih sob. Jadi buat kamu yang kiranya siang, sore, yang masih berkegiatan di luar ruangan, mungkin kamu better untuk memaksimalkan hidrasi tubuh kamu ya sob. Jangan lupa minum mineralnya, lebih diseringin biar kamu gak terhidrasi. Dan terkait ini, kalau misal kamu kiranya kerjaannya juga banyak di outdoor, aku saranin kamu jangan lupa pakai sunscreen biar tetap terjaga sobat ya. Semoga kita semua bisa melewati musim kemarau ini tentunya dengan antusias, semangat, dan selalu sehat tentunya. Dan dari BMKG juga, update terkait musim hujan kemungkinan bakal terjadi di awal November mendatang. Gitu ya sobat, dan masih barengan sama aku Lia. Tentang kasus pencurian bakal aku bahas lagi. Tapi kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 10 ini ya sob. Dan kita udah ngebahas detail seputaran kasus pencurian. Apa yang kamu lakuin kiranya ketika kamu ngelihat kasus pencurian langsung terjadi di depan mata kamu. Tadi ada beberapa komen-komen yang masuk juga. Aku ucapin terima kasih buat kamu yang ikut hadir, ikut komen-komen dan bikin suasana siaran pada pagi hari ini jadi lebih berwarna dan excited ya sobat. Selain itu tadi kita udah ngebahas seputaran gimana caranya meminimalisir kamu menjadi korban pencurian, pastinya dengan tingkat keamanan, waspada dan hati-hati. Sobat, musibah itu tidak izin dulu ya, kalau mau datang spontanitas aja. Jadi sebisa mungkin kamu jaga diri, berhati-hati, semoga kita semua aman dari tindak kriminal ya. Dan barengan sama aku juga udah aku update tentang info lokal maupun sekitaran dan update lalu lintas juga tentunya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen, yang udah request lagu, makasih banyak. Pun kamu yang kiranya masih jadi pasif audience di sana, diem aja dengerin tapi stay tune, aku juga mau ngucapin terima kasih karena kamu udah nemenin aku. Gitu ya sobat, ngomongin soal kasus pencurian, ternyata emang bukan hanya penegak hukum semata yang perlu untuk menyelesaikannya, tapi juga dimulai dari kesadaran dan kepedulian kita dari lingkungan terkecil. Kalau misal kamu ngelihat kasus pencurian, ya sebisa mungkin bantu dengan dokumentasiin, laporin ke pihak berwajib kalau misal kamu takut untuk berhadapan langsung dengan si pencuri. Kamu juga bisa teriak minta tolong, teriak maling gitu, biar massa juga ngumpul, tapi pastiin massanya juga gak tersulut emosinya. Sobat, kalau misal kamu mau diam aja sebenarnya itu realistis banget, tapi sebisa mungkin kita sebagai makhluk sosial juga ngasih kontribusi kita sekecil apapun ke sekitar gitu ya. Mungkin itu saja barengan sama kuliah, kita ketemu lagi di next siaran tentu saja. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita udah nyiapin playlist maupun program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Jumat menuju weekend. Waduh, rasanya cepet banget ya. Dan mungkin closing statement dari aku, semoga hari Jumat kamu ini menyenangkan. Jangan lupa makan yang sehat, dan selalu bahagia. Itu dari aku, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Desa Ngunut sulap sumur tua jadi resapan air, biopori digenjot cegah krisis air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Desa Ngunut Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo mengubah puluhan sumur tua yang sudah tidak lagi dimanfaatkan menjadi sumur resapan sebagai upaya menabung air. Program tersebut diperkuat dengan penanaman ribuan biopori untuk mengembalikan air hujan ke dalam tanah dan mengantisipasi ancaman krisis air. Kepala Desa Ngunut Sitogotija mengatakan sumur-sumur tua yang dulunya digunakan warga untuk mengambil air kini dimodifikasi menjadi tempat resapan air hujan.
2: Puluhan itu kita buatkan biopori-biopori, jenisnya biopori standar, jumbo, super jumbo, sumur resapan, parit resapan, terus pH, injeksi, sumur injeksi, jadi sipil yang sudah tidak dilakukan, tidak berfungsi, itu kami pakai untuk injeksi, namanya sumur injeksi, itu ada di depan.
1: Menurut Siti Khotijah, gerakan tersebut lahir setelah hasil kajian menunjukkan kondisi air tanah di Desa Ngunut mulai kritis akibat tingginya pemanfaatan air untuk pertanian.
2: Namanya kritis kan antara hidup dan mati. Alhamdulillah setelah dari ITB kemarin yang mensurvei ke sini, itu menunjukkan bahwa Desa Ngunut memang kondisinya lagi kritis air, terkait air. Artinya kedalaman air setelah diwai penelitian dan sebagainya sudah kritis.
1: Hingga kini desa telah memasang lebih dari 1000 biopori, mengembangkan biopori jumbo dan super jumbo, serta memodifikasi sumur tua menjadi sumur resapan. Yang menambahkan, pemerintah desa akan terus memperluas pendataan sumur tua yang masih bisa dimanfaatkan sebagai resapan air, sekaligus menggalakkan penanaman biopori di setiap lingkungan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi investasi sumber daya air untuk generasi mendatang.
2: Untuk biopori standar itu sudah 1191, biojumbo itu ada 75, yang super jumbo itu 119, yang injeksi ini ada 4, yang sumur kawak sementara 6, pemanen air hujan ini 9, sumur resapan 7, terus embung mini ini ada 2, parit mini ada 1 di Bali Desa itu.
1: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, wujudkan permukiman sehat berkelanjutan. Menko AHY resmikan DAK PPKT 166 rumah layak huni di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan program dana alokasi khusus tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Menko AHY menyerahkan hasil penataan kawasan seluas 7 hektar yang mencakup pembangunan, renovasi, serta revitalisasi 166 rumah warga. Program strategis ini melengkapi hunian dengan fasilitas dasar menyeluruh seperti jaringan air bersih, saluran pembuangan, instalasi pengolahan air limbah, jalan lingkungan, drainase, hingga tandon air guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat lokal. Keberhasilan proyek pengentasan kawasan kumuh ini terwujud berkat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Timur, Pemkab Gresik, Kementerian ATR atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, hingga kontribusi CSR Dunia Usaha.
4: Ini semua kami syukuri sebagai bagian dari kolaborasi di mana antar kementerian, tentunya dalam hal ini ada Kementerian ATR BPN berkaitan dengan lahan, tadi juga dibantu dengan teman-teman dari IPAT, lalu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, karena bukan hanya rumah yang dibangun, tetapi juga ada saluran air bersih, kalau rumah tangga untuk air bersih, kemudian ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah, ada apa namanya tandon air, lalu jalan-jalan lingkungan, dan berbagai fasilitas sanitasi yang juga telah dipersiapkan dengan baik.
3: Gubernur Kofifa menegaskan bahwa penataan ini merupakan pelaksanaan tahun anggaran 2025 yang akan dilanjutkan ke 6 lokasi baru di Jawa Timur pada tahun 2026 untuk mengikis sisa 6.000 kawasan kumuh secara nasional. Menko AHY menambahkan bahwa transformasi pemukiman kumuh menjadi kawasan layak huni dan sehat merupakan arahan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang akan terus dikawal secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tragis ibu penderita stroke di Ngawi meninggal dunia diduga dianiaya anak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang perempuan berinisial DN 38 tahun diduga menganiaya ibu kandungnya sendiri, Karti 50 tahun, hingga meninggal dunia di sebuah kandang yang berada di belakang rumah keluarga di Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, pada Kamis 6 Agustus 2026. Polisi menduga pelaku mengalami gangguan jiwa dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban yang telah menderita stroke selama sekitar 1,5 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Jenazah pertama kali ditemukan oleh sang suami, Suparno, 61 tahun, ketika hendak memberikan makan kepada istrinya sepulang dari sawah. Menerima laporan tersebut, Satreskrim Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi, serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa 14 senjata tajam dan potongan kayu yang akan diperiksa guna mendukung proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Adinata mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya luka di bagian belakang telinga korban saat korban ditemukan dalam posisi terlentang. Saat itu perempuan yang diduga sebagai pelaku telah dibawa ke Poli Jiwa RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.
7: Itu masih dalam proses penyelidikan rekan-rekan, kita tidak bisa langsung simpulkan terkait perkara ini karena baru saja dilaporkan.
8: Tadi yang diamankan siapa?
9: Ditemukan jenazah itu seperti apa dan kondisi?
7: Yang berapa itu? Dalam keadaan terlentang.
8: Oh. Itu yang tadi yang diamankan pertama siapa?
7: Itu bukan kita amankan, kita karena ada indikasi anaknya yang lakukan, jadi kita mengamankan ke rumah sakit jiwa dulu. Karena anak korban ini dalam keadaan ODGJ.
6: Suparno mengungkapkan malam sebelum kejadian anaknya kembali mengamuk dan diduga melakukan kekerasan terhadap ibunya yang sedang sakit. Karena khawatir kondisi istrinya semakin memburuk, ia memindahkan korban ke kandang di belakang rumah sekitar pukul 01.00 WIB. Hingga kini Satreskrim Polres Ngawi masih terus mengumpulkan keterangan saksi serta mendalami hasil pemeriksaan forensik dan kejiwaan guna mengungkap secara pasti kronologi maupun penyebab kematian korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pendaki Gunung Piramid Malia, Vinda, dimakamkan di Lamongan, dikenang sebagai sosok petualang. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
10: Baik, terima kasih sobat. Jenazah Malia Vinda, 51 tahun, pendaki yang meninggal dunia di kawasan Punggung Naga Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso, dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan pada Kamis 6 Agustus 2026. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Babat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta warga sekitar yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Di mata orang terdekat, almarhumah dikenal sebagai sosok yang ramah dan gemar mendaki gunung sejak masa sekolah. Kegemaran berpetualang dan menjelajahi alam bebas tersebut ditekuni almarhumah hingga usia dewasa. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Piramid bersama seorang pemandu lokal bernama Irfan Nasrul Laili, 34 tahun. Tim SAR gabungan kemudian menemukan kedua korban di kedalaman sekitar 60 meter di kawasan Punggung Naga pada Selasa kemarin. Evakuasi korban membutuhkan waktu dan upaya khusus dari tim penyelamat akibat medan jalur pendakian yang terjal dan ekstrim. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
5: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Trans Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prambors Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Pramasuara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Pramasuara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Pramasuara.
1: Pramasuara,
2: music and information. Pramasuara,
1: merdeka
0: bareng Pramasuara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk nyimpan duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
3: bareng Prameswara.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara
0: Music Hits and Information. Berapa suara

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara,
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara,
1: merdeka
0: bareng Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Promes Suara.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara,
4: music hits and information. Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
3: bareng Prameswara.

0: Buka Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Semua yang ku

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: ini. Makanannya apa?
1: Makanannya.
0: Makanan.

0: irritating. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara, using your friend information. Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, krisis air bersih meluas, 371 kakak di 8 desa Ngawi terdampak kekeringan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau yang semakin panjang mulai memperluas dampak kekeringan di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi mencatat jumlah desa yang mengalami krisis air bersih kini bertambah dari 6 menjadi 8 desa. Dengan total 371 kepala keluarga atau KK terdampak. Dua desa terbaru yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih adalah Desa Suruh dan Desa Beringin di Kecamatan Beringin. Sebanyak 174 KK di kedua desa tersebut kini bergantung pada bantuan air bersih. Sebelumnya, kekeringan telah lebih dulu menanda Desa Kenongrejo, Kecamatan Beringin, Desa Ngancar dan Cantel, Kecamatan Pitu, Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Desa Banyu Urip, dan Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dengan jumlah 197 kepala keluarga terdampak. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Parto, akan distribusi air akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai kondisi di lapangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
3: Yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi ada 6 desa, dan sekarang ada ketambahan yang lebih meluas, yaitu tambah 2 desa, yaitu Desa Suruh dengan Desa Beringin.
4: Untuk jumlah KK yang terdampak di 2 desa tersebut berapa?
3: 174. Kedepannya kita dari langkah dari BPBD, kita dropping air ketika membutuhkan suatu waktu kita dropping. Kita yang sudah menyalurkan 8 tangki dan ini hari sekarang kita berangkat ke Kionten untuk penambahan dropping.
4: Untuk kapasitas sendiri?
3: Untuk kapasitasnya 5.500. Untuk langkah selanjutnya kita berkoordinasi dengan Dinas Perkem untuk mitigasi dan titik-titik yang terkena dampak kekeringan.
2: Selain penanganan darurat melalui dropping air bersih, BPBD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM di daerah-daerah yang rutin mengalami kekeringan di setiap musim kemarau. BPBD juga mengimbau pemerintah desa agar aktif melaporkan apabila terdapat penambahan wilayah terdampak maupun meningkatnya kebutuhan air bersih. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan dapat segera disalurkan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan berkepanjangan selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, PBSI Lamongan gelar Kejur Cup dan Bupati Open 2026 diikuti lebih dari 1.000 atlet. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Lamongan menggelar dua kejuaraan sekaligus, yakni Kejuaraan Kabupaten atau Kejur Cup dan Bupati Open 2026 yang berlangsung selama sepekan di Gor Lamongan. Ajang ini bertujuan menambah jam terbang sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet muda dalam atmosfer kompetisi. Kejur Cup menjadi tahapan pembina atlet Lamongan menuju Kejur Prof, Porprov, hingga Kejurnas, sedangkan Bupati Open menjadi ajang mengasah kemampuan melalui persaingan dengan atlet dari berbagai daerah. Tahun ini, Kejur Cup mempertandingkan 18 nomor, sementara Bupati Open mempertandingkan 20 nomor dengan total peserta lebih dari 1.000 atlet, termasuk lebih dari 700 peserta dari luar daerah. PBSI Lamongan berharap penyelenggaraan kejuaraan yang telah memasuki edisi kedua ini mampu meningkatkan prestasi atlet hingga tingkat provinsi dan nasional. Selain menggelar kompetisi secara rutin, PBSI juga mendorong pembangunan lapangan bulu tangkis berstandar nasional agar Lamongan dapat menjadi tuan rumah kejuaraan berskala nasional. Bupati Lamongan Jurun Effendi turut mengapresiasi konsistensi PBSI dalam membina atlet daerah melalui kejuaraan ini. Menurutnya, kompetisi seperti Kejur Cup dan Bupati Open tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memotivasi atlet muda untuk terus berlatih dan melahirkan lebih banyak pebulu tangkis berprestasi dari Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat BPBD Magetan, ancaman krisis air berkurang, Desa Rawan Kekeringan tak lagi minta dropping air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, ancaman krisis air di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Magetan mulai berkurang pada musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan mencatat hingga awal Agustus 2026 belum menerima satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi semakin banyaknya pembangunan sumber air dan masuknya jaringan perumda air minum PDAM ke desa-desa yang sebelumnya kesulitan memperoleh air bersih.
7: Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada laporan, baik laporan kekeringan maupun laporan untuk dropping air. Hal ini mungkin disebabkan karena memang ada beberapa wilayah yang itu sudah ada pembangunan sumur bor maupun instalasi PDAM itu sudah masuk di area atau wilayah tersebut.
6: Menurut Eka, Kecamatan Parang menjadi salah satu contoh daerah yang mulai merasakan dampak pembangunan infrastruktur air bersih. Wilayah itu sebelumnya hampir setiap tahun mengalami kekeringan saat musim kemarau. Begitu pula dengan Desa Kuon yang terakhir menerima bantuan dropping air pada tahun 2025.
7: Di daerah Parang pada tahun-tahun lalu itu sering terjadi kekeringan, tapi saat ini sudah atau belum ada laporan kekeringan karena memang banyak sumur bor yang dibangun dalam beberapa tahun ini. Kemudian terakhir tahun 2025 itu di Desa Kuon itu kami lakukan dropping air. Tahun ini belum ada laporan karena memang instalasi PDAM itu ternyata sudah masuk ke sana gitu.
6: Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena BMKG memprediksi musim kemarau berlangsung hingga November dengan puncaknya pada bulan Agustus. BPBD menyiapkan 4 armada tangki air bersama perumda air minum dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi krisis air. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi yang melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, PBSI Lamongan gebrak 2 kejuaraan sekaligus. 1000 lebih atlet adu gengsi di GOR. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih Sobat. Pengurus cabang atau pengcap PBSI Lamongan resmi menggebrak GOR Lamongan dengan menyelenggarakan 2 turnamen besar sekaligus, yakni kejuaraan Kabupaten atau Kejur Cup dan Bupati Open 2026. Kompetisi yang berlangsung selama sepekan ini berhasil menarik perhatian lebih dari 1000 atlet dari berbagai daerah untuk adu gengsi di lapangan. Ketua pengcap PBSI Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menjelaskan bahwa sinergi 2 kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembinaan. Kejur Cup difokuskan sebagai wadah bagi talenta lokal untuk unjuk gigi sebagai batu loncatan ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Sementara, Bupati Open hadir sebagai ajang menguji mental bertanding atlet lokal melawan kompetitor dari luar daerah. Antusiasme yang tinggi ini disambut hangat oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. Beliau berharap bahwa kompetisi rutin seperti ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi stimulan utama bagi para atlet muda untuk terus menambah jam terbang. Dengan dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan, PBSI Lamongan optimis dapat terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menorehkan prestasi hingga ke level nasional. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Promes Suara
2: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, music, hits, and information. Sobat Prameswara, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, balik lagi bersama sama aku Nanda ya. Di sore hari ini pastinya juga aku bakalan kasih informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits yang siap nemenin kamu, Sob. Biasanya kalau jam 4 ini tuh kebanyakan orang adalah OTW buat pulang ya kan. Ya mungkin buat kamu kerja gitu kan, atau mungkin berkegiatan. Even sekolah pun kayaknya jam 4 itu ada kok yang baru pulang karena ada kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, makanya di sore hari ini aku bakalan nemenin kamu di setiap perjalanan pulang kamu, Sobat Prameswara, dengan berbagai informasi. Dan tentunya nanti aku bakal update soal situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Dan untuk kamu, Sobat Prameswara, yang mau ikutan nimbrung juga di sore hari ini, barangkali ya buat kamu yang pengen kayak, aku tuh mau refresh gitu kan, mau heal dengan dengerin lagu, boleh tuh kamu requestin aja. Atau kamu juga mau ngabarin soal situasi lalu lintas, boleh banget tuh videoin aja ke aku, Sobat, dan kirim lewat WA di 081-2302-1039. Dan aku bakalan nemenin kamu tuntas sampai di jam 8 pagi nanti.
4: My Invisalign has...
5: I have taken out my Invisalign.
4: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

I like it when you take control.

0: 103,9 FM. Music is an information.
1: Hi,

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Prameswara, kita pantau situasi lintas di sore hari ini. Sob, buat kamu juga boleh banget tuh untuk ikutan nimbrung di website prameswarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio, Sobat. Nah, ini kalau dilihat dari visualnya ya, di CCTV di simpang jalan Andanwangi, ini sekarang lagi ada pihak kepolisian, Sobat Prameswara, yang turut berjaga dan juga mengamankan situasi lalu lintasnya. Tapi kalau untuk situasinya sendiri sih aman aja, nggak ada yang padat atau macet juga enggak, Sob. Bahkan rame pun ini tergolongnya sih masih standar ya, nggak yang rame banget itu juga enggak. Ya aktivitas-aktivitas kecil lah ya, orang-orang yang pada jajan gitu. Itu ya kalau di simpang Jalan Andanwangi atau di simpang 4 Andanwangi. Terus kalau kita pantau juga Sobat Prameswara di simpang 3 deket, nah ini kan juga masih ada perbaikan jalan, Sobat. Dan juga terpantaunya jalanannya pun lancar, gak ada yang macet dan ya terkondisikan dengan baik lah ya. Ini berkat bapak-bapak yang berjaga di sini, Sobat. Dan juga proses pengerjaannya ini kayaknya udah mau hampir mau selesai gitu. Oke, dari nah ini kendaraannya ini rata-rata juga lebih ramenya kalau dari Gresik mau ke Lemongan ya. Iyalah, ini jamnya pulang soalnya. Oke, next kita pantau juga Sob di situasi lalu lintas yang ada di palang kereta terminal. Oke, yang di palang kereta api barat terminal Sobat Prameswara, ini terpantaunya juga lancar banget. Mataharinya silau ya, silau banget Sobat. Ini kalau kamu gak pakai helm atau kaca helmnya kamu gak diturunin, itu bakalan silau banget sih buat kamu yang OTW-nya dari Gresik yang mau ke Pucuk misal kayak gitu. Dan untuk situasi lalu lintasnya aman Sobat Prameswara, lancar aja, gak ada macet juga. Dan rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih ya Sob. Dan juga kalau dari arah sebaliknya sih juga aman, gak ada macet juga. Jadi lancar Sobat ya, jadi secara overall Jalan Poros Nasional Lamongan ini gak ada kemacetan Sobat Prameswara. Dan buat kamu yang di sore hari ini gitu ya melintasi jalan yang sedang kamu lalui, boleh banget tuh untuk videoin aja, kirim ke aku situasinya kayak gimana gitu ya. Atau mungkin buat kamu yang sekarang lagi terjebak macet gitu Sobat, nah juga boleh banget tuh di videoin aja. Kirim lewat WA ya di 081-2302-1039. Atau misal aduh deh aku mager, kalau mau kirim-kirim video call aja boleh, langsung aja aku tungguin ya situasinya sampai di jam 8 malam nanti.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: Gini aku minta maaf,

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music hits and information.
11: Merdeka.
0: Bareng Prameswara.
12: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sama Prameswara masih bareng sama aku untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini, sobat. Kalau biasanya bulan Agustus itu kan emang ya identiknya tuh sama lomba panjat pinang atau balap karung di desa-desa gitu ya. Dan tahun ini itu levelnya tuh nambah, sobat ya, bahkan langsung meroket ke skala global, sobat. Baru-baru ini dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI ini tuh resmi mencatat kalau bulan Agustus 2026 ini itu jadi bulan bertabur agenda hiburan dan olahraga internasional di tanah air. Jadi kayak kita tuh bener-bener gitu loh lagi ngalamin yang namanya event boom. Gimana enggak coba? Karena hampir tiap weekend di bulan ini Indonesia tuh bakalan kedatangan tamu-tamu kelas dunia dari berbagai bidang, mulai dari lapangan hijau bahkan panggung festival musik raksasa. Fenomena ini tuh juga jadi bukti nyata ya kalau Indonesia itu sebenarnya sekarang itu udah jadi destinasi utama gitu loh buat para promotor internasional. Jadi kayak mata dunia tuh lagi tertuju ke kita gitu, dan pastinya ini jadi ladang cuan ya lumayan banget lah pastinya ya buat sektor pariwisata. Tapi sob, di sisi lain ya, gempuran jadwal event yang super padat ini sukses bikin Prameswara Muda pada kalang kabut ngatur cash flow. Ya karena memang semuanya kelihatan seru dan sayang banget gitu loh buat dilewatin, sobat. Nah, kalau menurut kamu ya, atau buat kamu di Agustus kali ini, menurut kamu event apa sih yang gak boleh ketinggalan sama sekali? Komen aja, bisa via WA di 081-2302-1039.
0: Prameswara
1: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Prameswara, pernah gak sih kamu tuh kepikiran kenapa para promotor raksasa itu seolah pada janjian gitu loh, numplek bikin acara di bulan Agustus semuanya. Dan alasan pertamanya ternyata simple sobat ya, tapi krusial banget, yaitu faktor cuaca. Karena si Agustus ini itu kan lagi masuk puncak-puncaknya musim kemarau di Indonesia sob, dan termasuk di Jakarta, Bali, bahkan di Lamongan sini gitu. Jadi udaranya tuh emang kerasa lebih terik, tapi ya probabilitasnya itu turun hujan kecil banget. Dan buat promotor yang bikin acara outdoor alias ruang terbuka kayak lari maraton, festival musik di alam, atau pertandingan bola, langit cerah itu kan jadi kunci suksesnya sobat. Jadi resiko acara berantakan, sound system konslet, gara-gara panggung kehujanan, atau mungkin lapangan yang becek berlumpur, itu juga bisa ditekan seminimal mungkin. Makanya di bulan ini, Agustus ini, itu jadi timing yang paling aman buat gelar produksi berskala masif. Bahkan selain faktor cuaca ya sob, Agustus ini itu juga emang punya core memory sebagai bulan perayaan buat orang Indonesia. Jadi kayak atmosfer menyambut hari kemerdekaan itu ya, itu yang bikin mood dan semangat warga lagi on fire banget buat kumpul-kumpul, karnaval, dan ngerayain sesuatu. Jadi kayak pinter banget si promotor ini gitu ya, bisa manfaatin vibes Agustus yang emang udah identik sama kemeriahan komunal ini buat ngegas jualan tiket. Oh iya, ngomong-ngomong soal tiket juga, Sobat Prameswara, di Lamongan ini kan ada fun run ya, atau itu event lari 5 kilo Sobat Prameswara, dan informasinya sih dalam waktu 1 menit aja tiketnya udah ludes. Berarti bisa di pikir kalau orang-orang Lamongan ini ternyata suka olahraga juga ya. Ya selain karena tiketnya tuh gratis juga sih sob. Jadi tadi ada juga yang bilang, kok aku gak kebagian, kok ini gak bisa, dan ini dan itu ya. Karena emang udah habis, kuotanya cuma 250, sebetulnya suara habis dalam 1 menit aja. Luar biasa. Jadi tunggu aja event-event berikutnya sobat Prameswara. Dan info lainnya masih barengan sama aku, jadi kamu stay tune aja.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke, suara-suara kita cek rutenya sekarang juga di sore hari ini. Buat kamu sobat yang lagi di jalan dan mau pantau situasinya, juga boleh banget langsung aja lewat website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Express Radio sobat. Nah, terpantaunya di palang kereta api barat terminal Lamongan, ini lagi rame banget sobat Rames Suara ya. Bahkan cenderungnya ini padat. Ya, biasalah jam-jam pulang kerja, jam-jam pulang beraktivitas gitu sobat. Jadi sabar-sabar ya di jalan. Jadi buat kamu sobat Rames Suara yang lagi capek banget, semangat, besok masih harus beraktivitas lagi. Dan alhamdulillahnya adalah besok udah weekend gitu sobat. Dan untuk kita situasi lalu lintas lainnya adalah di mana ya, kita mau update-nya di palang pintu kereta timur. Nah ini lagi nungguin kereta lewat ya sobat Rames Suara. Dan FYI, palang kereta timur ini yaitu lama banget sob. Tapi aku setuju sih, karena kalau gak selama itu pasti orang-orang bakalan nyerobot. Nah itu yang bikin kayak Oke, meskipun lama banget sobat Rames Suara, sabar ya. Setiap orang pasti maunya tuh cepat langsung di rumah gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya juga hidup, pasti ada perjalanan dulu sebelum kita sampai. Dan untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku sobat. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, ada alasannya kenapa Agustus itu emang jadi magnet event. Ada hubungannya juga ternyata sama kalender hiburan dan olahraga global. Jadi buat klub-klub sepak bola Eropa, bulan Juli sampai pertengahan Agustus itu adalah masa keemasan buat tur pramusim. Dan kompetisi liga domestik mereka itu juga baru bakal kick off akhir bulan ini, sobat. Jadi ini adalah window time ya, atau waktu luang yang pas banget gitu buat ekspansi market dan nyapa basis fans mereka di Asia. Dan hal yang sama juga berlaku buat musisi dan artis internasional, sobat. Di belahan bumi utara sana, sob, Agustus itu masih masuk periode summer alias musim panas. Jadi di mana sirkuit festival musik itu lagi menjamur di mana-mana. Jadwal tour para musisi itu biasanya juga ya udah sekalian aja ditarik ke wilayah Asia Tenggara karena logistiknya itu sekalian jalan. Plus animo penonton di Indonesia itu terkenal gila-gilaan milatannya. Jadi perpaduan antara cuaca lokal yang lagi kering kerontang, mood warga yang lagi haus hiburan kemerdekaan, plus jadwal artis atau atlet global yang lagi kosong, bikin Agustus 2026 itu ya, ya udah jadi semacam sweet spot. Gak heran ya kalau semuanya tuh pecah di bulan ini. Dan Bakom RI sampai harus ngasih perhatian khusus ya buat ngawal ledakan event berskala mega ini.
1: Prameswara,
0: News, Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Merdeka!
9: Bareng Prameswara.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

dari seluruh penjuru daerah rela tuh nabung buat berangkat ke stadion. Bahkan gak hanya sampai di situ aja ya, kalau itu kan di skala internasional. Di lokal-lokalan aja dia di Lamongan, sobat. Hari ini ya, bahkan masih berlangsung juga untuk perlombaan badminton yang ada di GOR. Jadi buat kamu yang suka sama olahraga, entah itu badminton gitu ya sobat, jangan lupa tuh buat nontonin gitu. Dan juga mendukung pastinya. Dan dari hingar-bingar rumput hijau, kita bergeser dikit lah ya ke Pulau Dewata. Buat kamu sobat yang lagi apa ya, keranjingan healthy lifestyle dan mungkin hobi banget buat running, bulan ini Bali juga punya gawe besar sobat. Jadi ada ajang lari tingkat internasional dari Maybank Marathon Bali 2026 yang itu tuh resmi digelar dan sukses nyedot puluhan ribu pelari dari berbagai belahan dunia buat adu pace di sana. Jadi kayak tren lari maraton ini juga emang lagi hype banget tuh di kalangan milenial dan juga Gen Z. Kadang kayak lari sekarang itu bukan cuma soal olahraga cari keringat aja, tapi udah jadi ajang pembuktian endurance dan juga eksistensi di media sosial. Dan pastinya sekalian apa? Healing gitu, sobat remesora. Mungkin kalau dulu waktu trennya adalah lari untuk melupakan masa lalu atau untuk melupakan rasa sakit hati gitu ya. Mungkin karena gara-gara tren itu terus kebanyakan orang suka lari, dan pada akhirnya kebanyakan event-event lari itu malah menjamur dan banyak yang suka juga gitu, sobat remesora ya. Dan banyak banget juga teman-teman dari Jawa Timur yang memang sengaja tuh ambil cuti tahunan buat ikutan event ini sekalian libur alias sport tourism. Saya bayangin tuh, pagi-pagi buta kamu lari maraton ngejar medali, siangnya langsung recovery sambil rebahan santai nikmatin angin pantai. Aduh, vibes positif kayak gini nih ya, yang bikin tiket maraton ke kelas dunia selalu jadi rebutan sebab ramai suara. Apalagi mungkin kamu berangkatnya gak sendirian.

0: Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat lanjut. Kita sektor hiburan yang bikin kalap. Nah, bulan Agustus ini juga resmi tuh jadi surganya para penikmat musik dan pop culture. Dan buat kamu anak-anak indie dan pecinta nature ya, La La La Festival ini bakalan hadir juga membawa konsep festival musik di tengah hutan yang estetik parah. Di tahun 2026 ini, lineup artis internasional dan lokalnya itu benar-benar solid, sobat. Jadi siap tuh buat manjain telinga kamu sambil nyatu sama alam. Bahkan kemarin itu di Lamongan juga disambangi nih sama parade hujan lah. Jadi buat kamu para anak-anak India, ini pasti nggak ketinggalan tuh kemarin udah nonton gimana. Seru nggak, sobat? Boleh banget ya untuk ikutan nimbrung buat kawan-kawan juga. Bahkan nggak cuma buat anak skena. Agustus ini juga ngasih panggung super megah juga, sobat. Buat kamu yang cinta banget sama jejepangan alias para wibu. Nah, Anim Festival Asia ini juga bakalan balik lagi mengguncang tanah air dengan skala yang jauh lebih masif. Mulai dari kompetisi cosplay tingkat dewa, pameran merchandise eksklusif, bahkan sampai konser anisong dari musisi top Jepang bakal full nemenin halu kamu, sobat. Jadi kehadiran dua festival raksasa ini juga ngebuktiin ya kalau selera hiburan anak muda ini itu emang sangat-sangat beragam banget dan punya daya beli yang luar biasa kuat. Ya meskipun ya harga tiketnya tuh kadang bikin tabungan itu langsung bersarang, sobat ya. Tapi emang pengalaman nonton idola secara live itu gak ternilai harganya. Kayak ya ada kepuasan batin gitu, alias core memory yang bisa seringkali dirasa sepadan sama effort nabungnya, sob. Jadi kadang ada yang bilang kayak gak apa-apa, cuma sekali seumur hidup. Dan kalimat itu berulang setiap kali kalau ada hal yang bikin kamu happy. Ya enggak, coba jujur.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Berawal suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Berawal Suara. Informasi pembebasan pajak daerah 2026 ini hadir sampai di 31 Agustus, Sobat. Dan ini untuk bebas sanksi administratif ya, jadi keterlambatan PKB dan BBNKB. Kemudian, bebas PKB progresif. Dan ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, Sobat, dengan catatan roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal Rp500.000. Dan ada bebas denda dan juga pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Dengan catatan juga roda 2 itu wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Pokok maksimal PKB-nya juga Rp500.000 ya, Sob. Roda 2, ojek online, dan sepeda motor roda 3. Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Dan ada denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur ya, Sobat, ada keringanan dasar pengenaan PKB yaitu di 24,7% dan BBNKB itu 37,25%. Dan untuk pengenaan PKB dan BBNKB itu gak naik. Dan untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, Sobat, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Iya, ngomongin soal Agustus itu, kayaknya bisa ditarik ya, benang merahnya adalah Agustus adalah tuh dengan bulan-bulan kemeriahan, bulan kebahagiaan, atau bisa juga kalau di Agustus ini kamu jangan sampai sedih lah ya, karena banyak banget event-event yang bisa menghibur kamu, bahkan dari skala desa, dusun, ya kan, lokal, nasional, internasional gitu sobat. Dan buat kamu nih, event-event yang ada di desa kamu gimana, apakah udah prepare ataukah ada yang berbeda tuh dari tahun ini, dari tahun ke sebelumnya, atau sama aja sih dia gak ada yang beda-beda juga. Nah, boleh banget tuh buat komen-komen aja sobat, bisa via WA di 081-2302-1039.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information So Bad. Melihat deretan event gila-gilaan di bulan Agustus ini, emang gampang banget tuh bikin kamu kena sindrom FOMO alias Fear of Missing Out. Ngerasa kayak takut ketinggalan obrolan pas lihat teman-teman pada update IG story di stadion atau depan panggung ya. Tapi aku juga mau ingetin nih, tetap logis dan realistis sama kondisi dompet sobat ya. Jadi kalau emang budgetnya itu lagi mepet atau gak ada, nikmatin hype-nya lewat live report di medsos aja, itu udah asyik kok sobat ya. Dan ya jangan sampai apa ya, jangan sampai memaksakan. Itu kuncinya sobat Ramai Suara. Dan juga ini ada yang ikutan nimbrung sob di hari ini, ada dari Mbak Dini di Lamongan Kota. Katanya tolong sampaiin ke promotor Alfa, kasihanilah dompet kami, line up on the song tahun ini gila-gilaan banget. Belum lagi pengeluaran buat sewa kostum cosplaynya. Fix bulan Agustus ini makannya mie instan tiap hari demi bisa ketemu Husbu di venue Alfa. Waduh. Iya sih, kadang kalau event-event yang pakai cosplay terus harus pakai kostum itu kayaknya budgetnya double nggak sih atau malah triple sobat Ramai Suara. Jadi buat kamu yang mungkin kayak pas-pasan, aduh lebih baik ditahan dulu aja deh, ditahan dulu aja sobat, daripada nanti akhir-akhirnya itu makan apa, makan angin.
10: Ramai Suara
0: Music Hits and Information. Ramai Suara
10: Merdeka
11: bareng Ramai Suara.

0: Profesor 103,9 FM Music Hits and Information. Sama Travis Suara masih bareng sama Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu di hari ini. Gimana sobat? Apakah udah lihat dompetnya? Gimana dompetnya? Masih tebel kah? Tebel apa nih? Tebel uangnya? Tebel kartunya kah? Atau tebel emang dompetnya? Enggak lah ya, kayaknya sih emang dompet tebel uangnya. Soalnya sekarang masih di tanggal 7, sobat profesor. Biasanya tanggal-tanggal sekian ini ya, awal-awal ini tuh ngerasa jadi kayak bos tambang. Apa aja mau dibeli? Misal kayak mau beli Pertalite atau Pertamax gitu ya, yang 16 ribu atau 10 ribu, maunya 2 juta gitu ya. Karena saking banyaknya uang gitu sobat. Dan masih barengan sama aku tentunya untuk ngebahas event-event besar yang ada di Agustus ini. Aku masih tungguin juga update informasi dari kamu yang mau ikutan nimbrung. Boleh banget nih sob, apa event yang bikin kamu kayak nunggu-nunggu atau gak boleh nih di skip, harus benar-benar ikutin eventnya. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.
1: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Sigit Sandy Information Sobat. Nah, pagi-pagi aku mau kasih info soal pembebasan pajak daerah 2026 nih Sobat ya. Dan juga ini kan udah berseliweran berdasarkan Kepgub Jawa Timur gitu ya, di tanggal 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus nanti gitu, bakalan ada bebas sanksi administratif Sobat, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Nah, ini catatannya adalah roda 2 dengan pokok PKB maksimalnya Rp500.000. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya Sobat. Kalau notnya atau catatannya adalah di roda 2 itu wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Terus kalau PKB pokok itu maksimalnya sampai Rp500.000. Dan nomor 2-nya roda 2 ojek online. Terus sepeda motor roda 3 atau PKB pokok maksimalnya sampai Rp500.000. Nah, itu ya yang bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 sampai tahun sebelumnya. Dan ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dan catatannya, denda keterlambatannya itu tahun berjalan ya, itu tetap dikenakan, Sobat. Nah, kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur ya, keringanan dasar ini pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB-nya 37,25%. Nah, kalau pengenaan PKB dan BBNKB-nya itu nggak naik. Gitu ya, saudara-saudara. Dan juga untuk informasi selengkapnya, Sob, kamu bisa banget bisa ke WA Center di 0811-3055-7070. Atau bisa banget tuh ke email ya, ke bapenda@jatimprov.go.id. Dan juga untuk informasi lainnya, saudara-saudara, masih barengan sama aku. Buat kamu yang mau ikutan ngimber, mau ikutan join, dan mau tahu soal informasi selengkapnya, bisa banget lewat WA di 0812-3021-039.
0: Prameswara,
1: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Merdeka
1: bareng Prameswara.
4: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Radio.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Promes Suara.
1: Promes Suara.
2: Music and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Merdeka
12: bareng Prame Suara.
11: Prame Suara.
13: Music, hits, and information. Prame Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. It's getting emotional. Here we go. Oh God. And, all right, ready?

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prama Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Prama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.